kula asemba kutubia kala uwaradu niyaki kulebu nasimeta kujembea amina. Ayi Mario mtukilibu na wadaika wa mwungumi na watumepunya wa mungu mkume zina kuno amina. Ayi Mario wetu.

0: 오빠.
1: Ain furu yung siki nebiya misanyo Radio Sapiencia. Eno ya radio chechenda munyaka tunyisenya fama
2: radio ya kelezia.